0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

0: Badminton Lovers, siap-siap Sirnas bakal makin panas. Waduh, gokil smashnya. Langsung bikin merinding nih. Yang ini belum seberapa. Tunggu aja yang lebih seru. Apaan tuh? Babak semifinal dan finalnya.
1: Adrenalin Sirkuit Nasional A kini berlanjut di Bandung. Saksikan pertarungan sengit atlet bulu tangkis muda tanah air. Semifinal Jumat 2 Oktober 2026 dan final Sabtu 3 Oktober 2026 hanya di iNews Premium Sport.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: This is an information. Sesaat dengan Morning Brief, Kompas.com, Mandalika.
1: Pergantian Kapolri, reshuffle kabinet, hingga drama di dalam timnas sepak bola Portugal. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan, atau cek link di deskripsi ya. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Presiden mengirim surat presiden atau surpres kepada DPR perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri pagi kemarin. Sebelum diberhentikan, Jenderal Listio sempat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sebagai pengganti, Presiden mengusulkan nama Komjen Pol Suyudi Aryo Seto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Di hari yang sama, Komisi 3 DPR langsung melaksanakan uji kelayakan dan menyetujui Komjen Suyudi menjadi Kapolri secara aklamasi. Masih dari pergantian Kapolri, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengangkatan Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat paripurna DPR kemarin. Ia kemudian dilantik pada siang harinya dan resmi menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru. Suyudi Aryo Seto berasal dari Pandeglang, Banten dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1994. Karier Suyudi di Polri banyak dihabiskan pada fungsi reserse dan kriminal. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan di tingkat kepolisian sektor, kepolisian resor, kepolisian daerah, hingga Mabes Polri. Ia menjadi kepala BNN sejak Agustus 2025 sebelum ditunjuk presiden menjadi Kapolri. Dalam uji kelayakan, ia menyampaikan 6 program prioritas yang akan dijalankannya saat menjadi Kapolri. Di antaranya adalah penguatan dan perampingan struktur Mabes Polri, pembenahan dalam pembinaan dan perekrutan SDM, penguatan pelayanan publik, serta penguatan pengawasan. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle terhadap sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih. Listio Sigit Prabowo yang baru saja diberhentikan sebagai Kapolri, kini dilantik menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan menggantikan Dudung Abdurrahman yang dirotasi menjadi Menko Polkam menggantikan Jamari Caniago. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kini merangkap jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Sementara itu, Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, juga dilantik sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Setelah itu, Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri, kini ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Pratikno. Sedangkan posisi Menlu yang ditinggal Sugiono kini dijabat oleh Armanata Nasir. Prabowo juga melantik Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri, ex-Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjadi Kepala Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria, Arianto Wibowo menjadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan terakhir Nuzran Johair dilantik sebagai Kepala Ombudsman menggantikan Heri Susanto yang terjerat kasus korupsi. Di momen Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peresmian dilakukan usai Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Lubang Buaya. Ia turut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Kebudayaan Fadlizon, dan sejumlah pejabat lainnya. Selama tinjauan, Presiden tampak dengan seksama berkeliling sambil melihat isi museum. Dia juga mendapat penjelasan soal museum ini dari Menteri Kebudayaan. Selanjutnya, pesawat Fly Dubai dengan nomor penerbangan FZ1073 diduga mengalami upaya pembajakan. Pesawat yang terbang dari Dubai, Uni Emirat Arab menuju Tel Aviv, Israel, dialihkan ke Bandara Tabuk, Arab Saudi, setelah mengeluarkan sinyal darurat saat sedang melintasi wilayah udara Yordania. Maskapai Fly Dubai mengatakan terjadi perkelahian di kokpit dan seluruh penumpang dalam kondisi selamat serta telah terdata. Pesawat kemudian diamankan oleh kru yang sedang bertugas dan berada di dalam penerbangan tersebut. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan salah satu pilot menikam pilot lainnya sebelum berusaha menjatuhkan pesawat. Fly Dubai mengatakan, alasan dan motif yang mendasari kejadian tersebut belum diketahui dan masih menjadi bagian dari penyelidikan resmi. Mereka juga meminta semua pihak tidak berspekulasi lebih awal ketika pihak berwenang masih mengumpulkan fakta mengenai insiden tersebut. Bank Indonesia telah membeli surat berharga negara atau SBN dengan nilai hampir 300 triliun rupiah melalui pasar primer dan sekunder. Pembelian tersebut merupakan bagian dari operasi moneter BI untuk menambah likuiditas di sistem keuangan. Selain pembelian SBN, BI juga menggunakan sejumlah instrumen lain untuk memperkuat likuiditas, seperti operasi repo dan foreign exchange swap. Melalui berbagai instrumen tersebut, total ekspansi likuiditas yang dilakukan BI telah mencapai lebih dari 800 triliun rupiah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan likuiditas di sistem keuangan tetap berada pada level yang memadai, serta menjaga suku bunga di pasar uang agar tetap bergerak di sekitar tingkat kebijakan BI. Berita terakhir, drama antara Cristiano Ronaldo dan timnas Portugal berlanjut di tengah persiapan UEFA Nations League. Setelah tak dimainkan pada laga melawan Norwegia akhir pekan lalu, Cristiano Ronaldo kini membuat pernyataan yang membuat banyak spekulasi perihal masa depannya. Cristiano Ronaldo mengonfirmasi bahwa dirinya akan meninggalkan timnas Portugal jelang hadapi Denmark di UEFA Nations League melalui unggahan di Instagram. Penyebabnya, Ronaldo diduga kecewa karena tidak mendapat kesempatan bermain dari pelatih Jorge Jesus saat melawan Norwegia. Masalah ini sampai membuat Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca, terbang ke Copenhagen, Denmark untuk menengahi perselisihan dan berdiskusi dengan Jorge Jesus. Perubahan bisa terjadi secara cepat dan mendadak. Ketahui berita

0: Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga. Sebuah panggilan kembali kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Taufik Aryawan bin Salam alamat semula di Dusun Rangah, Desa Pengadang, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Yuli Marhayati binti Mahmud sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR Nusa Tenggara Barat mengatakan kebakaran hutan di kawasan Resort Torian dan Senaru Gunung Rinjani telah berhasil dipadamkan secara keseluruhan hingga 1 Oktober 2026. Keterangan ini juga disampaikan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai TNGR Astekita Ardiarsito di Mataram kemarin. Ia menjelaskan tim regu pemadam bersama tim asesmen melakukan penanganan di lokasi Birisan Nangke. Setelah pemadaman, petugas melakukan pembersihan sisa bara dan pemantauan untuk memastikan tidak terdapat titik panas yang dapat memicu kebakaran kembali. Berdasarkan data sementara hingga 1 Oktober, luas areal terdampak diperkirakan mencapai 1.098,75 hektar. Angka tersebut masih merupakan estimasi sementara dan akan terus diperbaharui berdasarkan pemantauan, pemetaan, dokumentasi drone, serta verifikasi lapangan. Ia mengatakan tim asesmen melakukan pemeriksaan kondisi jalur pasca kebakaran meliputi kondisi lintasan, vegetasi, potensi pohon atau material terbakar, serta titik-titik yang membutuhkan penanganan atau perbaikan. Padamnya api belum otomatis berarti jalur dapat dibuka. Keputusan pembukaan kembali tetap mempertimbangkan hasil evaluasi kondisi jalur, stabilitas medan, potensi pohon tumbang, material bekas terbakar, dan keselamatan pengunjung. Kedua jalur belum digunakan sebagai pintu masuk maupun keluar pendakian sampai ada kebijakan lebih lanjut berdasarkan hasil dari evaluasi. Ia mengimbau kepada calon pendaki dengan e-tiket Senaru dapat melakukan reschedule atau pengalihan melalui jalur Sembalun. Kebakaran hutan di Bukit Setampol Resort Torian Gunung Rinjani Lombok terjadi pada Selasa 22 September 2026 dan hingga saat ini petugas masih melakukan penanganan kebakaran meskipun titik api baru sudah tidak terlihat. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya Om, yang nabrak Papa Om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat memperkuat mitigasi kebakaran kawasan wisata rumah adat Ende di Desa Sengkol dengan menyalurkan bantuan alat pemadam api ringan atau APAR warga. Langkah ini dilakukan untuk melindungi kawasan permukiman adat didominasi material mudah terbakar sekaligus menjaga keamanan destinasi wisata budaya. Keterangan ini warga Mandalika disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah kemarin. Menurut Wakil Bupati Lombok Tengah, warga bantuan tersebut merupakan kolaborasi dengan Foundation dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS NTB. Penyerahan bantuan ini menjadi ikhtiar bersama memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat adat terhadap risiko kebakaran. Ia mengatakan destinasi ini menjadi jendela utama bagi wisatawan untuk mengenal kehidupan, tradisi, dan kebudayaan masyarakat Sasak Tempo dulu. Kebakaran yang menimpa desa wisata Sade menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Lombok Tengah. Peristiwa ini mempertegas pentingnya penanganan dini serta penyediaan sarana mitigasi di permukiman adat yang rentan karena didominasi material tradisional yang mudah terbakar. Ia berharap ketersediaan APAR di desa wisata Ende tidak sekedar menjadi pelengkap tetapi difungsikan optimal sebagai penanganan awal jika terjadi ancaman kebakaran. Warga Mandalika, pelatihan penggunaan APAR telah dilakukan melalui kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, namun pelatihan lanjutan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkartan Lombok Tengah tetap diperlukan. Kendati jumlah APAR masih terbatas, penempatan difokuskan pada tempat-tempat yang strategis. Selain penyediaan APAR, penataan instalasi listrik juga menjadi perhatian utama, termasuk wacana penggunaan kabel tanam. POKDARWIS diharapkan aktif mengawasi penggunaan api untuk memasak sehari-hari serta menerapkan aturan larangan merokok di area tertentu.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
2: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Mandalika, budaya Lombok.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Marjani binti Safi'i, alamat semula di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 11 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Andriani binti Ama Andriani alias Abdul Rahman sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Saharudin Eskom. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Mandalika Budaya Lombok.

0: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio.
1: Dan beriklan di radio.
2: 88.4

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

Lepas Mandalika FM Radio Lombok, warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda. Kali ini kita ke Polres Mataram yang menangani kasus pelecehan santri Ponpes di Lombok Barat. Informasinya, warga Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat menyelidiki dugaan kekerasan seksual terhadap santri di dua pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat dengan terlapor seorang ustad. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram AKP Imade Dharma Yulia Putra di Mataram mengatakan penanganan perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dharma belum merinci aksi yang telah diperiksa. Dharma belum merinci saksi yang telah diperiksa dalam perkara tersebut, namun polisi akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap pihak terkait dalam waktu dekat. Pemeriksaan psikologi menjadi salah satu syarat untuk menentukan langkah selanjutnya. Penanganan kasus tersebut sebelumnya diungkap oleh Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi yang mengatakan terlapor dalam perkara itu merupakan seorang ustadz berinisial F, 30 tahun. Menurut Joko, F dilaporkan atas dugaan kekerasan seksual terhadap dua santri di dua pondok pesantren, tepatnya mengajar di Kabupaten Lombok Barat. Ponpes tersebut warga berinisial L dan AH di Lombok Barat. Ia mengatakan kedua korban masih berstatus anak. Salah seorang korban merupakan siswa Madrasah Ibtidaiyah dan penyandang disabilitas. Modusnya, terlapor diduga melakukan manipulasi hingga memaksa korban, dan korban di situ tidak berani menolak. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Pengumuman.
1: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna internal pada Rabu 30 September lalu. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Ahyar Esos, bersama anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Agenda pertama adalah penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap RANPERDA tentang pengelolaan barang milik daerah, usul Komisi 1 dan RANPERDA tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, usul Komisi 4. Dalam penyampaian pendapatnya, fraksi-fraksi DPRD memberikan pandangan dan masukan terhadap kedua RANPERDA tersebut sebagai bagian dari proses pembahasan dan penyempurnaan regulasi daerah. Pendapat fraksi menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan materi RANPERDA dapat dibahas secara komprehensif serta memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah. Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban pengusul atas tanggapan fraksi-fraksi. Ketua Komisi 1 dan Komisi 4 selaku pengusul memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap berbagai pandangan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi. Setelah seluruh rangkaian penyampaian pendapat fraksi dan jawaban pengusul dilaksanakan, rapat memasuki agenda permintaan persetujuan DPRD terhadap RANPERDA usul Komisi 1 dan Komisi 4. Dua RANPERDA yang dibahas masing-masing berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Keduanya diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus memberikan landasan regulasi yang mendukung pelayanan dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Buat

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tahu beda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Tetap semangat warga, dan ketemu kembali bersama Hana di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Pesona Mandalika Weekend Anda untuk hari ini.

baik, kabarnya sehat, meskipun weekend gak ada istilah aktivitas juga di end ya. Tapi semuanya tetap semangat untuk hari ini, mudah-mudahan rezekinya lancar, banyak berkah dan ngalir terus. Amin ya Rabbal Alamin. Pesona Mandalika dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood, siap kembali

0: Dari Bollywood nanti warga ada Amir Khan. Ya Allah, enggak berhenti bikin berita Amir Khan ya. Selain dengan film terbarunya, Amir Khan juga sekaligus memperkenalkan pacar barunya. Kalau jadi iya nanti berarti kalau menikah, ini kali ketiganya Amir Khan akan menikah ya warga ya. Baiklah, nanti kita hadirkan warga siapa pacar barunya Amir Khan ini ya. Saya juga penasaran. Nanti kita hadirkan informasi lengkap-lengkapnya di Pesona Mandalika untuk hari ini warga. Dan informasi seputar dunia kesehatan juga tetap kita hadirkan untuk warga di Pesona Mandalika. Ye Ajdin.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini. In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: Mandalika, Indonesia.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh pebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

ya, yang punya waktu lebih bisa jadi meluangkan waktu mid time-nya untuk membuat masakan hobi sendiri ya, atau masakan favorit sendiri. Masakan apa tuh kira-kira ya, melet-meletan biasanya warga ya, apa gitu yang belum pernah kita buat terus kita suka. Kalau ada waktu kita buat, kalau ada modal kita buat gitu warga ya. Ya udah, makan yang baik-baik aja, mudah-mudahan kita sehat. Dan ingat warga, ada beberapa kebiasaan sepele setelah kita makan yang justru bikin asam lambung naik. Nah, kira-kira apa saja warga ya yang bikin asam lambung atau bisa berpotensi memicu GERD dan cara menghindarinya. Ini nih ada informasi baik nih warga ya. Misalnya, yang pertama adalah langsung tidur setelah makan. Nah, ini dia nih, pemaum sampich ya. Habis kenyang makan tidur gitu warga ya. Terus kebiasaan berbaring atau tidur segera setelah makan memang terasa nyaman ya, tapi ternyata berdampak buruk bagi kesehatan lambung. Jadi dalam posisi mendatar, gaya gravitasi tidak dapat membantu menjaga isi lambung tetap berada di tempatnya sehingga lebih mudah naik ke kerongkongan. Akibatnya asam lambung bisa mencapai bagian atas saluran cerna dan menimbulkan sensasi perih atau terbakar di dada atau heartburn warga ya. Dan menurut Mayo Clinic, GERD ini sering dipicu oleh posisi tubuh setelah makan, terutama jika seseorang langsung berbaring ya. Dan organisasi WHO menyarankan agar seseorang menunggu sedikitnya 2 hingga 3 jam sebelum tidur setelah makan ya, untuk membantu pencernaan berlangsung optimal dan mencegah asam lambung naik ke warga. Jadi ingat, habis makan jangan tidur ya, cuci piring dulu atau aktivitas lain lah, pokoknya tidak tidur setelah makan gitu warga ya. Kemudian selanjutnya adalah nih bapak-bapak nih, dengerin nih ya, habis makan merokok. Nah, ini dia juga pemicu asam lambung warga ya. Jadi sebenarnya ini berdampak langsung pada sistem pencernaan. Jadi nikotin dalam rokok dapat mengendurkan lower esophageal sphincter namanya, atau LES, yakni katup antara lambung dan kerongkongan. Ketika katup ini melemah, asam lambung lebih mudah mengalir naik dan menyebabkan gejala reflux warga. Mengutip National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases warga, merokok diketahui memperburuk gejala GERD karena mengurangi kemampuan ELS ini untuk menahan isi lambung tetap di tempatnya. Selain itu, merokok juga dapat menurunkan produksi saliva yang seharusnya berperan menetralkan asam di kerongkongan. Bapak-bapak emang dah jodoh ya, makan habis makan ngerokok. Padahal itu berbahaya warga ya. Jadi kombinasi antara makanan yang baru dikonsumsi dan paparan nikotin membuat lambung bekerja lebih berat. Kasian ya kita, organ dalam kita. Ini meningkatkan produksi asam sekaligus memperlemah pengaturannya. Oleh karena itu bagi penderita asam lambung sangat disarankan untuk tidak merokok, terutama dalam jangka waktu 1 jam setelah makan. Kebiasaan buruk selanjutnya warga adalah habis makan ngopi atau ngeteh. Nah nih, pak suami saya nih, pas banget. Jadi minum kopi atau teh berkafein setelah makan bisa memicu refluks asam lambung karena kafein dan senyawa dalam kopi menurunkan tekanan LES tadi warga, yaitu katup yang mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Ketika tekanan LES ini menurun, isi lambung lebih mudah kembali ke atas dan menimbulkan sensasi panas atau nyeri dada. Dan sebuah studi manometri klasik oleh Thomas et al. 1980 yang lalu yang dipublikasikan warga ya. Baik asam pH 4,5 warga ya, atau kopi berkafein 150 ml maupun netral pH 7,0 dapat secara signifikan menurunkan tekanan LES selama hingga 60 menit pasca makan warga ya. Jadi penelitian ini mendukung pemahaman bahwa kopi bisa memicu utama refluks asam, terutama jika dikonsumsi berdekatan dengan waktu makan. Nah, itu dia warga, kalau udah tahu berarti silakan untuk tidak melakukannya ya. Jadi itu dia warga ya, info menarik siang hari ini di Pesona Mandalika, beberapa kebiasaan yang ternyata secara tidak sadar membuat lambung Anda bekerja ekstra, asam lambung jadi naik ke kerongkongan atau GERD atau asam lambung naik warga ya. Kami hadirkan informasinya, semoga bermanfaat dari laman liputan 6 sehat siang ini di Pesona Mandalika.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandek bakat si dende.
0: Mandalika, Radio Lombok.

0: update informasi lainnya dari antaranews.com hari ini. Warga Mandalika, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menargetkan setiap pengaduan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur dapat diverifikasi langsung di lapangan dalam waktu kurang dari 24 jam melalui tim reaksi cepat atau TRC infrastruktur. Hal ini diungkapkan Iqbal saat meninjau Jalan Sultan Kaharudin, Kabupaten Sumbawa kemarin. Ia mengatakan pola kerja tersebut diterapkan untuk mempercepat respon pemerintah terhadap laporan masyarakat sekaligus memastikan penanganan kerusakan didasarkan pada kondisi teknis di lapangan. Jalan Sultan Kaharudin menjadi salah satu lokasi awal penerapan TRC infrastruktur di Pulau Sumbawa. Ruas tersebut sebelumnya dikeluhkan warga karena terdapat cekungan pada badan jalan yang menyebabkan genangan air saat hujan. Genangan tersebut bahkan meluber ke kawasan rumah sakit dan permukiman warga di belakangnya sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setiap musim hujan. Menurut dia, penanganan sebelumnya belum optimal karena keterbatasan peralatan dan anggaran pada balai jalan sehingga persoalan di lokasi tersebut belum terselesaikan secara permanen. Melalui pola baru TRC infrastruktur, pemerintah tidak hanya mengejar kecepatan respon tetapi juga memastikan jenis intervensi sesuai dengan akar persoalan kerusakan. Iqbal meminta penanganan Jalan Sultan Kaharudin tidak dilakukan secara terburu-buru karena kerusakan telah berlangsung cukup lama dan harus diperbaiki agar tidak kembali menimbulkan persoalan serupa. Penanganan ruas tersebut mencakup perbaikan geometri jalan, peninggian badan jalan pada bagian yang mengalami cekungan, serta penataan dan penguatan sistem drainase. Langkah tersebut diarahkan untuk mengatasi genangan sekaligus mencegah kerusakan berulang pada badan jalan ketika hujan turun. Iqbal mengatakan pekerjaan sempat terkendala keterbatasan produksi aspal dari Aspate Mixing Plant atau AMP, namun ketersediaan material kini sudah mendukung kelanjutan pekerjaan di lapangan. Ia menyebutkan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa juga terus berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi NTB untuk mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut. Gubernur menegaskan keberadaan TRC infrastruktur ditujukan untuk mempercepat pemerintah mengetahui kondisi kerusakan dan menentukan penanganan yang tepat berdasarkan hasil verifikasi teknis. Iqbal juga menegaskan pola penanganan tersebut diterapkan untuk seluruh wilayah NTB termasuk Pulau Sumbawa. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. 40 minutes commercial
1: free. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos. Biar kamu makin bahagia, harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok Pesona Weekend, masih bersama Anda. Kali ini kita ke pasangan Ritik Rosan dan kekasihnya Sabah Azat, warga yang kemarin itu merayakan 5 tahun hubungannya, warga ya. Wah, ini belum nikah udah dirayakan ternyata, warga ya. Nah, pada Kamis 1 Oktober 2026, aktor Bollywood Ritik Rosan, warga, membagikan sejumlah foto romantis bersama Sabah melalui media sosial untuk menandai hari spesial mereka. Dalam unggahannya, Ritik memperlihatkan beberapa momen kebersamaan mereka saat berlibur. Salah satu foto menampilkan keduanya berdiri bersama di tepi laut dengan latar matahari terbenam, sementara foto lainnya memperlihatkan mereka berpose bersama di dalam pesawat. Ritik juga menuliskan pesan singkat namun romantis untuk Sabah. Ia menulis, "It's our birthday, happy Fifth, my love," katanya, warga ya. Hubungan Ritik dan Sabah mulai mencari perhatian publik pada 2022 setelah keduanya terlihat bersama. Mereka kemudian tampil bersama di pesta ulang tahun ke-50 Karan Johar yang menjadi salah satu momen penting ketika hubungan mereka mulai diketahui oleh publik. Sebelum bersama Sabah, Ritik Rosan pernah menikah dengan Susein Khan. Keduanya menikah pada tahun 2000, warga ya, dan berpisah pada 2014. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai hal, warga, termasuk membesarkan kedua putra mereka, Rihan dan Ridan Roshan. Menariknya, Susein juga memberikan respon positif terhadap unggahan anniversary Ritik dan Sabah dengan menulis, "So sweet, happy anniversary," warga ya. Dan mantannya Ritik, Susein kan juga belum menikah ya sampai hari ini. Ritik Rosan juga belum ya. Kita tunggu undangannya. Dan informasi ini, warga, dari Pesona Bollywood kami hadirkan siang hari ini di Pesona Mandalika.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Wata Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Wata Parlemen.
0: Warga Mandalika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna internal pada Rabu 30 September lalu. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Ahyar Esos, bersama anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Agenda pertama adalah penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, usul Komisi 1 dan ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, usul Komisi 4. Dalam penyampaian pendapatnya, fraksi-fraksi DPRD memberikan pandangan dan masukan terhadap kedua ranperda tersebut sebagai bagian dari proses pembahasan dan penyempurnaan regulasi daerah. Pendapat fraksi menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan materi ranperda dapat dibahas secara komprehensif serta memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah. Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban pengusul atas tanggapan fraksi-fraksi. Ketua Komisi 1 dan Komisi 4 selaku pengusul memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap berbagai pandangan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi. Setelah seluruh rangkaian penyampaian pendapat fraksi dan jawaban pengusul dilaksanakan, rapat memasuki agenda permintaan persetujuan DPRD terhadap ranperda usul Komisi 1 dan Komisi 4. Dua ranperda yang dibahas masing-masing berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Keduanya diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus memberikan landasan regulasi yang mendukung pelayanan dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kali ini kita ke informasi dari dunia internasional. Iran menyerukan agar pembatasan penerbangan antara Iran dan Irak dicabut sehingga perjalanan udara antara kedua negara menjadi normal dan dapat dilanjutkan.

kembali. Dalam sebuah pernyataan, Kamis, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan meskipun menghormati kedaulatan nasional Irak, Iran menyerukan bahwa mencabut pembatasan tersebut dan memulihkan operasi normal maskapai penerbangan kedua negara menjadi keputusan yang tepat. Kementerian tersebut menuding Amerika Serikat menggunakan sanksi dan terorisme ekonomi untuk mengganggu hubungan perdagangan dan penerbangan Iran dengan negara-negara lain. Kemlu Iran juga menyatakan bahwa pembatasan penerbangan antara Iran dan Irak bertentangan dengan kepentingan kedua negara dan menimbulkan kesulitan serius bagi ratusan ribu penumpang, termasuk jamaah haji, pasien, pelajar, dan pengusaha. Hubungan antara Iran dan Irak berakar pada ikatan sejarah, agama, budaya, dan antar masyarakat yang mendalam. Oleh karena itu, hubungan transportasi seharusnya dikelola melalui pendekatan yang independen, bertanggung jawab, dan berwawasan ke depan berdasarkan kepentingan bersama mereka. Pernyataan itu muncul di tengah sanksi Amerika Serikat yang telah berlangsung lama terhadap Iran, termasuk langkah-langkah yang berdampak pada sektor penerbangan Iran dan transaksi yang melibatkan entitas-entitas Iran. Amerika Serikat menyatakan sanksi tersebut bertujuan membatasi pendapatan dan sumber daya yang tersedia bagi pemerintah Iran. Sementara Iran mengatakan bahwa sanksi tersebut mengganggu hubungan ekonomi dan transportasi sehari-hari. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, abis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
0: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Bursa musik kita.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
1: 88 FM. Mandalika, Radio

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sedangkan Change Consult isn't free stock.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanak Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawat lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawat, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
4: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio karena

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
2: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

Seorang ustadz bertanya dalam ceramahnya, mengapa seseorang gemar menabung di bank tetapi enggan menabung untuk akhirat? Kata beliau selanjutnya, seseorang enggan menabung untuk akhirat karena ia belum mengetahui secara hakiki betapa besar bunga yang diperolehnya di akhirat kelak. Andaikan ia tahu, sungguh ia akan berlomba-lomba. Beliau menyitir surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seumpama orang menanam biji yang menumbuhkan 7 batang. Tiap-tiap satu batang membuahkan 100 biji. Seseorang beramal satu kebajikan, pahalanya 700 kali lipat atau bunganya 70.000%. Betapa besarnya bunga akhirat itu bila sepanjang hidupnya ia senantiasa berbuat kebajikan. Demikian ulasnya. Semoga kita dapat memahami bunga akhirat yang dijanjikan Allah.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait mandu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kuya.

0: Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di Mandalika Sore Dendang Goyang Mandalika, edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dangdut Bollywood warga sampai jam 4 sore nanti.
1: Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
2: Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
7: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
6: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
7: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
5: di RCTI Oke, channel 28.
8: Bursa Dedeng Goyang.

Ona Sutra, kita hadirkan yang titip cintaku untuk Mbak Adele yang ada di Batu Jaya. Request lagu yang satu ini semoga terhibur sore hari ini di Mandalika Sore Dindang Goyang Mandalika. Selamat sore buat Tabung Hilman, apa kabar yang ada di Pangkep Sulawesi Selatan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih mendengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore juga untuk Indah Naca yang ada di Muntong Ajan. Selamat beraktivitas sore sambil tetap stay tune di Mandalika FM Radio Lombok. Ataupun untuk warga Mandalika yang baru bergabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, selamat menikmati lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood. Karena dangdutnya sudah kita hadirkan. Nah, yang satu ini dari original soundtrack film Salam Namaste.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707 686.

0: 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK DR5148UT atas nama Marlin. Sekali lagi, warga telah hilang satu buah STNK DR5148UT atas nama Marlin. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar Jalan Umum Sikur, Kota Raja, Kabupaten Lombok Timur. Bagi warga yang menemukan STNK dengan nomor polisi DR5148UT, mohon dikembalikan kepada Febrian Ali Fikri, alamat Moyot Sakril Lombok Timur, nomor handphone yang bisa dihubungi 081-915-775-700. Sekali lagi 081-915-775-700. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengembalikan ke Studio Radio Mandalika di Gedung Pertokoan Praya Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, Lantai 2, Gedung Pertokoan Praya nomor 17, Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.
0: Ya, baik warga Mandalika, masih di Mandalika Sore Dendang Goyang Mandalika. Kita hadirkan kembali warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Balai kita jadi titik penjemputan penonton menuju sirkuit Mandalika. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan balai kita sebagai titik penjemputan penonton yang hendak menuju sirkuit Mandalika selama pelaksanaan ajang balapan MotoGP pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Kepala Unit Pengelola Balai Kita Aciat Winata dalam keterangan di Mataram pada Sabtu mengatakan, Balai Kita dipersiapkan sebagai salah satu titik strategis dalam mendukung mobilitas dan kunjungan wisatawan selama pelaksanaan MotoGP. Pemprov NTB menyiapkan layanan shuttle bus gratis khusus bagi pemegang tiket MotoGP untuk mendukung mobilitas penonton menuju sirkuit Mandalika. Balai Kita menjadi titik utama perpindahan penonton menuju sirkuit. Penonton dari Pelabuhan Bangsal dan Senggigi diarahkan menuju Balai Kita sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle bus menuju sirkuit Mandalika. Selain titik utama penjemputan balik kita, layanan shuttle bus juga disiapkan langsung dari Pelabuhan Lembar dan Bandara Lombok menuju sirkuit. Jumlah bus yang disiapkan untuk melayani mobilitas penonton sebanyak 43 unit yang diperuntukkan bagi pemegang tiket MotoGP Mandalika 2026. Penumpang mendapatkan gelang khusus sebagai tanda untuk menggunakan layanan shuttle bus tersebut. Layanan shuttle bus bagi penonton MotoGP tersedia mulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA, sedangkan layanan kepulangan dari sirkuit berlangsung pukul 15.00 hingga 22.00 WITA. Acet memandang pemanfaatan Bali Kita sebagai titik penjemputan penonton sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Bali Kita kepada wisatawan yang datang ke NTB. Selain menyediakan titik penjemputan, Bali Kita juga hadir melalui stand di kawasan sirkuit MotoGP untuk memperkenalkan dan memasarkan berbagai produk UMKM dan ekonomi kreatif NTB. Produk UMKM yang ditampilkan melalui stand pameran akan melalui proses kurasi dengan memperhatikan kualitas produk, kemasan, penjenamaan, serta kesiapan dari sisi pemasaran. Bali Kita merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB. Layanan itu berfungsi sebagai rumah bersama sekaligus pusat promosi dan etalase produk unggulan UMKM hasil transformasi atau revitalisasi dari NTB Mall. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: dan Goya.
1: Baik warga Mandalika, lagu terakhir dari miliknya Dayu Aki dengan Tabah untuk Edi Lelong yang ada di Johor, Malaysia. Selamat sore buat Anda dan tetap terus dengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Mandalika sore masih terus lanjut warga, menemani sore warga. Kita ketemu di zona kalau muda sesaat lagi.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat memperkuat mitigasi kebakaran kawasan wisata rumah adat Ende di Desa Sengkol dengan menyalurkan bantuan alat pemadam api ringan atau APAR warga. Langkah ini dilakukan untuk melindungi kawasan permukiman adat didominasi material mudah terbakar sekaligus menjaga keamanan destinasi wisata budaya. Keterangan ini warga Mandalika disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah kemarin. Menurut Wakil Bupati Lombok Tengah, warga bantuan tersebut merupakan kolaborasi dengan Foundation dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS NTB. Penyerahan bantuan ini menjadi ikhtiar bersama memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat adat terhadap risiko kebakaran. Ia mengatakan destinasi ini menjadi jendela utama bagi wisatawan untuk mengenal kehidupan, tradisi, dan kebudayaan masyarakat Sasak Tempo dulu. Kebakaran yang menimpa desa wisata Sade menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Lombok Tengah. Peristiwa ini mempertegas pentingnya penanganan dini serta penyediaan sarana mitigasi di permukiman adat yang rentan karena didominasi material tradisional yang mudah terbakar. Ia berharap ketersediaan APAR di desa wisata Ende tidak sekedar menjadi pelengkap tetapi difungsikan optimal sebagai penanganan awal jika terjadi ancaman kebakaran. Warga Mandalika, pelatihan penggunaan APAR telah dilakukan melalui kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, namun pelatihan lanjutan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkartan Lombok Tengah tetap diperlukan. Kendati jumlah APAR masih terbatas, penempatan difokuskan pada tempat-tempat yang strategis. Selain penyediaan APAR, penataan instalasi listrik juga menjadi perhatian utama, termasuk wacana penggunaan kabel tanam. POKDARWIS diharapkan aktif mengawasi penggunaan api untuk memasak sehari-hari serta menerapkan aturan larangan merokok di area tertentu.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio.

Kesehatan Bahas Mandalika FM Radio Lombok. Kembali lagi warga Orelsia menemani warga kembali di Mandalika Sore Sesi Zona Kaum Muda Mandalika. Hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia warga, tak sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Apakah

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh pebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pak malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Mandalika lanjut zona kalau muda Mandalika. Tadi sudah kita hadirkan dua buah lagu mengawali kebersamaan kita di zona kalau muda Mandalika. Giliran warga nih untuk sore hari ini yang pengen deketan seru-seruan bareng Aurel di zona kalau muda, boleh request lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Seperti biasa warga di jalur 081-757-076-864. Kata kunci, jangan lupa warga Mandalika FM Radio Lombok. Baiklah, kita coba terima dulu yang bergabung di jalur telepon biasa. Halo, zona kalau muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Mbak Aure?
0: Alhamdulillah, fine, ya, be fair.
1: Apa yang kau dengarkan?
0: Ya dong, alhamdulillah berkat doa warga Mandalika, nggih.
1: Sekarang warga lagu dari Wali.
0: Wali udah kemarin.
1: Kalau gitu ungu ya.
0: Ungu.
1: Andai ku tahu. Ya.
0: Yalah, baiklah.
1: Dulu yang pertama si Jaing Rane yang enggak mau tinggal untuk di calling, ada Mamiria, Mamianto, Geber Abdul, Solihin Jurang Jaler, Abu Tangga Gaprece, Kinan Nuri, Nahil juga, terus Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bajang Bias, Inatasa, ya Inata Bri, Ina Lintang, buat semuanya Darel.
0: Oke.
1: Okay, saya tunggu lagunya buat Mbak Aurel, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zril yang ada di Ibrahim sore hari ini, boleh bergabung juga ya di WhatsApp telepon warga Mandalika ya. Bagi yang gak punya pulsa tapi punya kuota, why not melalui WA Mandalika ya. Oke, kita terima dulu di WA WhatsApp Mandalika. Halo zona kalau muda
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah lebih kencang di WhatsApp telepon.
2: Iya, enggak punya ini masa aktif. Wah, dah dua-duanya kartunya.
0: Iyalah.
2: Iya. Coba aja ada yang mau nuskor ya.
0: Pak Zril mau transfer boleh.
2: Ayo Ana, siapa yang mau ini? Kasihan dua-duanya kartu saya lagi koit ini.
0: Enggak ada kuning. Tolong sama aku jangan.
2: Terima kasih.
0: Oke, sila.
2: Sudah. Apa ya tadi lagunya Dadali ya?
0: Oke, ditunggu.
2: Yang Cinta Jangan Kau Pergi.
0: Cinta Jangan Kau Pergi. Saya lupa liriknya. Ya udah lanjut.
2: Oke deh, kembangkan buat semuanya dari A sampai Z. Semoga kita semua tetap sehat, panjang umur, murah rezeki, dan juga mudahan ada rezeki nanti masuk ke HP saya.
3: Amin.
0: Gak bisa rezeki masuk kalau pulsa atau kuota bisa.
2: Ah, apa-apa ada. Apa siapa aja yang berniat, ayo lewat dana bisa.
0: Iya, halo promo banget nih Mbak E.
2: Terbuka dah. Terbuka dari mana aja dah, masuk yang penting ya.
0: Pak Azril ada kode.
2: Oke, okay. Daya Mbak Rel ya, tentu lagunya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nick yang ada di Sandiq Mantang, gitu.

0: Oke, baik keluarga Mandalika ya. Yang pasti lagunya kita pending dulu karena ada yang mau lewat berikut ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
3: It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: bersama Tulus warga Mandalika lewat lagunya Teh Hijau ya. Lagu yang begitu santai dan hangat. Jadi pas banget nih untuk menemani suasana sore warga. Gih. Dan semoga lagu tadi bisa menambah semangat dan juga membuat sore warga terasa lebih menyenangkan ya. Buat warga Mandalika nih yang lagi nyantai, sedang bekerja atau perjalanan pulang nih ya, hati-hati di jalan atau sekedar menikmati secangkir teh dan kopi ya. Oke, tetap nikmati kebersamaan ya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih banyak lagu-lagu pilihan lainnya yang akan menemani sore warga ya. Nah, untuk warga Mandalika yang punya masalah sama gula darah nih yang cenderung tinggi, yuk normalkan warga Mandalika dengan bisa mengkonsumsi madu pahit juga warga ya, dan ini juga bisa untuk untuk membuat badan tetap sehat ya. Produknya bisa warga dapatkan di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sering mimpi ya bersama Bondan Prakoso featuring Fito Black warga Mandalika ya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan besar itu seringkali dimulai dari sebuah mimpi ya. Jadi warga Mandalika jangan pernah takut ya untuk yang namanya bermimpi. Karena dari mimpi gitu ya, dari mimpi kita punya harapan. Nah, dari harapan kita punya tujuan. Dan dengan usaha serta doa, insya Allah satu persatu bisa kita wujudkan ya, amin. Jadi tetap semangat menjalani hari warga Mandalika ya, dan tetap percaya pada proses. Jangan menyerah dengan keadaan ya. Dan tentu saja masih bersama 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok yang akan terus menemani sore warga ya. Baik, semoga tetap semangat sore hari ini terutama yang masih di tempat aktivitas. Ada kotak hadir dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

0: simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.

bakal selalu ada sama dengan Mandalika, selalu ada menemani warga Mandalika setiap hari dari pagi sampai dengan malam nanti ya. Baik, dan semoga lagu tadi bisa menemani suasana sore warga dan membuat hati tetap hangat ya. Jangan lupa, dalam keadaan apapun tetap semangat dan nikmati setiap proses yang kita jalani ya. Masih bisa request lagu-lagu pop Indonesia di Zona Kalau Muda via phone di 081 757 07 6864. Halo Zona Kalau Muda. Halo Zona Kalau Muda. Udah masuk ya. Oke, baik, terima kasih. Maybe something wrong di tempatnya. Sinyal bisa jadi. Ya, gak dengar suara kita tapi suaranya bisa jadi sebaliknya juga. Oke, baik warga Mandalika, kali yang bergabung juga selamat gabung aja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Masih ada sisa time kurang lebih 1 jam lagi warga ya, Aurel menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. SMS, WhatsApp juga boleh warga, nanti kita udarakan di Zona Kalau Muda Mandalika. Selamat sore yang di WhatsApp Mandalika. Ada siapa nih? Gak ada nama ya. Pemilik nomor 003. Nama dan alamat boleh biar kita save di WhatsApp Mandalika nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Apa kabar Rel? Alhamdulillah baik. Tapi kalau dari tulisannya sih kayak fans lama Mandalika, cuma saya lupa. Kalau bisa request lagunya Ungu yang Utara Selatan. Nah, Ungunya tadi di sesi pertama udah. Kita ada stok lagu Utara Selatan, cuma gak bisa kita play ya, karena memang gak boleh double ya. Kalau bisa ganti deh Rel ya lagunya Kangen Band yang mana-mana. Kangen Band atau ini judul lagu Kangen, beda lagi. 2019 judulnya Kangen. Ini Kangen Band aja deh kita kasih nanti ya. Tanya umum, Kangen deh Rel yang mana-mana. Kangen Band berarti ya.

0: Oke, baik warga Mandalika ya. Nanti kita hadirkan lagunya. Jangan lupa untuk yang mau nonton MotoGP ya, beli tiketnya dulu warga ya. Semoga bisa nonton ya, tahun ini udah lama juga nggak nonton warga ya. Mau nonton siapa aja nih warga?
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
3: It's not just music, it's magic.
4: The best music for radio.
5: My

Jaga Cinta kita saya hadirkan untuk yang sudah request lagunya Warga ya di Mandalika sore sesi zona kalau muda Mandalika. Dan hadir juga kembali Warga ya, informasi yang kami kutip dari antaranews.com dari internasional, robot hiburan Jepang kian beragam tawarkan kenyamanan berkat AI. Ragam robot hiburan rumah tangga di Jepang semakin beragam, ada yang memberikan kenyamanan emosional layaknya hewan peliharaan, sementara ada juga yang berfungsi sebagai aksesori fashion berkat penampilan menggemaskan. Meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI turut mendorong pertumbuhan pasar yang secara luas dianggap mulai berkembang pesat sejak peluncuran Aibo, robot berbentuk anjing buatan Sony Group Corporation di tahun 1999. Pada Agustus lalu, Sharp Corporation mengenalkan robot interaktif berteknologi AI versi baru bernama Poketomo yang akan diluncurkan pada Desember. Poketomo, robot seukuran telapak tangan tersebut dirancang menyerupai hewan meerkat atau mamalia kecil pemakan daging dan dibuat untuk berbicara kepada pengguna dengan jujur tanpa basa-basi. Sementara itu, Casio Computer Corporation meluncurkan Movlin, robot hewan peliharaan berbasis AI yang konon dapat semakin ekspresif secara emosional jika semakin sering dielus atau dipeluk. Sejak Februari lalu, Casio menaruh robot Movlin di Rumah Sakit Universitas JK di Tokyo, di mana robot itu digunakan untuk menemani pasien anak yang dirawat di rumah sakit tersebut. Perusahaan rintisan asal Tokyo, UK Engineering Incorporation, juga mulai memasarkan produknya di pasar domestik pada April. UK memproduksi Mirumi, sebuah robot yang dapat dipasang pada benda lain dan menggerakkan kepalanya sebagai respon terhadap suara atau sentuhan. Mirumi berukuran cukup kecil untuk dipasang di tas. Aibo, robot pelopor buatan Sony, masih digemari karena dapat bereaksi terhadap rangsangan eksternal dan bisa bergerak seperti anjing. Nilai pasar global robot hiburan di Jepang diproyeksikan mencapai 7,37 miliar dolar AS atau sekitar 132 triliun rupiah pada tahun 2032, lebih dari dua kali lipat tingkat pada tahun 2025 menurut firma riset Market Research Center Corporation. Dan informasi tadi Warga kami kutip dari antaranews.com.

warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu ngomelnya om, yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kalau hal ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Hey bro.
11: Eh kamu John, abis dari mana ini?
10: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
11: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
10: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
11: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
10: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
11: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
12: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
13: Pengumuman.
14: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
15: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika, telah hilang satu buah STNK DR5148UT atas nama Marlin. Sekali lagi, warga, telah hilang satu buah STNK DR5148UT atas nama Marlin. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar Jalan Umum Sikur, Kota Raja, Lombok Timur. Bagi warga yang menemukan STNK dengan nomor polisi DR5148UT, mohon dikembalikan kepada Febrian Ali Fikri, alamat Moyot, Sakre, Lombok Timur. Nomor handphone yang bisa dihubungi 081 915 775 700. Sekali lagi 081 915 775 700. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengembalikan ke Studio Radio Mandalika di Gedung Pertokoan Praya lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih.

Cheribel hadir dengan lagunya Dilema Warga Mandalika ya. Dan kita masih di Mandalika Sore, zona kaum muda Mandalika. Masih kita hadirkan juga warga informasi terupdate yang kami kutip dari antaranews.com. Kemkomdigi buka ruang pengaduan soal perlindungan kuota internet. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi membuka ruang pengaduan untuk memfasilitasi anggota masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau saran mengenai persoalan perlindungan kuota internet. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi Deni Setiawan dalam konferensi pers di kantor Kemkomdigi Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan bahwa ruang pengaduan itu dihadirkan sebagai saluran tambahan untuk menyampaikan aduan perihal perlindungan kuota internet. Kemkomdigi berkomitmen mengawal pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang kewajiban penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Pemerintah berupaya memastikan pelanggan layanan paket internet dari penyelenggara telekomunikasi bisa mendapatkan manfaat maksimal dari biaya yang telah dibayarkan. Selain melakukan pemantauan langsung, Kemkomdigi mewajibkan 3 operator seluler yang saat ini beroperasi di Indonesia untuk menyampaikan laporan bulanan mengenai langkah lanjutan mereka dalam menindaklanjuti putusan MK. Deni menyatakan bahwa pemberian notifikasi atau peringatan saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan sisa kuota akses internet pelanggan. Kemkomdigi meminta 3 operator seluler untuk memenuhi kewajiban mereka melindungi sisa kuota akses internet pelanggan sesuai dengan ketentuan yang diputuskan oleh MK. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Oke, harus pamit juga dari ruang dengar warga untuk Mandalika Sore edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Seperti biasa warga, jangan lupa simak Siroi Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amzat sesaat lagi. Oral pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal

محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu kelebihan makhluk bernama manusia yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu.

0: yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias, monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai? Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, enggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, enggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun, la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan Semanggi, saudara tidak akan pernah kenal Monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impoten, mesti suka kepada perempuan. Itu wajar bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam, suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang, tapi gelangnya kayak pelek beca. Abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya macam itu, percumalah." Kata suaminya, "Ya bagaimana, Bu, gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan kayak sabet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan Geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubbus syahawat minan nisa. Oleh karenanya benar jika Nabi kita menyatakan an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanan nisa'a illa la'imun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kecenderungan kepada hubbus syahawat minan nisa dikontrol oleh nilai iman. Barometernya, tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal Al-Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan. Orang itu kalau sudah, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdil masawiya. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista, tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, lenjeh banget kan? Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jikalau orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam, kalau beriman itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkulit kulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan. Karena agama, karena cinta agama digadaikan, karena cinta akidah terjual, karena cinta keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa, kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan, tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai? Di mana dia harus kita tempatkan? Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum. Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nah, kau nanti jadi dokter ya, nah jadi insinyur ya, nah jadi pilot ya, nah jadi pengusaha ya, nah jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik nak, dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain. Sehingga orang berkata, punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya ada yang mau bawa, kan begitu. Ada yang minta, ambil. Ada yang berminat, buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya ya, lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali. Tapi minimal, kalau begitu kamu rusak sekali, kamu neraka. Anak ini mengajukan protes, saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya, saya tidak tahu apa kitab suci saya, saya tidak pernah mendirikan sholat, tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya, tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi, sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, "Ntar dulu mas, ini dulu." "Mau kemana, kancang banget?" "Surga pak." "Nanti dulu, urusan belum beres." "Ini benar anakmu ini?" Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia gak pernah diajarin ngaji, gak pernah. Sampai dia gak kenal Tuhannya, enggak kenal nabinya, enggak kenal kiblatnya, enggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu diam, enggak salat, kamu diamin aja. Iya kali. Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong, Mas. Ramadan dia enggak puasa, kamu enggak tegur, kamu diam saja. Iya. Wah, kamu enggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya? Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng. Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tenteram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai, bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, kolbeduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk. Tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir, sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya, tapi kita sudah berpikir subjektif. Ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Al-qantarah ay al-malul kathir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut. Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna li ibni Adam wadhiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak. Mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya? Perkara itu renten, bukan soal. Perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi, menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Si Ano kan punya Ano, di Ano, Anonya se-Ano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh, yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik clean dengan menghantam yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Alkisah, seorang laki-laki bernama Auf bin Malik kehilangan anaknya karena ditawan oleh orang kafir saat menggembala domba. Ia segera menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan, wahai Rasulullah?" Rasulullah menyarankan agar dia bersabar, tidak selalu mengeluh, dan banyak mengucap la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Auf mematuhi nasihat Rasulullah. Dan tidak berapa lama kemudian, Allah memberi jalan penyelesaian dengan membuat orang-orang kafir lengah, sehingga putra Auf bisa melarikan diri dan pulang ke rumah dengan selamat. Kisah ini disebut-sebut menjadi penyebab turunnya wahyu Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka niscaya Dia menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki secara tak terduga.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk, khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika FM.

0: Baralai teraus lonta guntu teke apa? Ya prehuni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu kebaruan ane si guntur teker olondo osaruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu paran aran guntur teker no iya lontar mara salaya wah kan capal lah bihanan kadu-kadu lontar guntur teker no amece hehehe gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. De lontar guntur teker. Aha, iya wah.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4 Mandalika FM. Radio Mandalika 88 FM.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Seorang ustadz bertanya dalam ceramahnya, mengapa seseorang gemar menabung di bank tetapi enggan menabung untuk akhirat? Kata beliau selanjutnya, seseorang enggan menabung untuk akhirat karena ia belum mengetahui secara hakiki betapa besar bunga yang diperolehnya di akhirat kelak. Andaikan ia tahu, sungguh ia akan berlomba-lomba. Beliau menyitir surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seumpama orang menanam biji yang menumbuhkan 7 batang. Tiap-tiap satu batang membuahkan 100 biji. Seseorang beramal satu kebajikan, pahalanya 700 kali lipat atau bunganya 70.000%. Betapa besarnya bunga akhirat itu bila sepanjang hidupnya ia senantiasa berbuat kebajikan. Demikian ulasnya. Semoga kita dapat memahami bunga akhirat yang dijanjikan Allah.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
7: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
1: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu punya yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM. Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: pencatatan sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakinan Niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD Niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mandalika Radio Lombok.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Alkisah, seorang laki-laki bernama Auf bin Malik kehilangan anaknya karena ditawan oleh orang kafir saat menggembala domba. Ia segera menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan, wahai Rasulullah?" Rasulullah menyarankan agar dia bersabar, tidak selalu mengeluh, dan banyak mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Auf mematuhi nasihat Rasulullah. Dan tidak berapa lama kemudian, Allah memberi jalan penyelesaian dengan membuat orang-orang kafir lengah, sehingga putra Auf bisa melarikan diri dan pulang ke rumah dengan selamat. Kisah ini disebut-sebut menjadi penyebab turunnya wahyu Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka niscaya Dia menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki secara tak terduga.

0: DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut. Oh, what a way to do
1: it! Adu gengsi, sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric. Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, sensational goal. Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, nggak mau hijrah, nggak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Fahd.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustaz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.
4: GTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
5: 97,1 FM.

0: 107,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta setiap hari jam 5:30 sore.
1: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi.
2: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
0: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada. Dibintangi Arya Saloka dan Asya Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
3: Ngapain sih lo bawa kayak gitu? Gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
4: Kamu marah-marahnya serem loh.
3: Sena.
0: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista. Dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
5: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
6: Gue tahu kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di rumah saya. Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
0: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
7: 97,1 FM, Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Family. Siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. JKT48 Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanon, Baginda, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
2: Kalau kalian umat Islam cuek aja, gak mau hijrah, gak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
1: Habib Nabil Al-Musawa.
3: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
1: Abi Amir Faisal Fahd.
4: Kenapa engkau bercanda mengolok-ngolok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-ngolok ayat Allah?
1: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu. Eksklusif di iNews. Adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jagaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
5: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane. Sensational goal.
1: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, nggak mau hijrah, nggak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Fahd.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustaz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jagaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, lifting it up for Haaland. Sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, nggak mau hijrah, nggak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Fahd.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: bergengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane. Sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Genie is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Hangat.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih lo? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
5: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
6: Adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland dan Luka Modric.
7: Cristiano Ronaldo.
6: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
7: A poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Gehi is dispossessed.
6: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.

0: Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo bawa? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
5: Kalau kalian umat Islam cuek aja, gak mau hijrah, gak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
4: Habib Nabil Al-Musawa.
6: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
4: Abi Amir Faisal Far.
7: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
4: Ustaz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews. Adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
8: Cristiano Ronaldo.
4: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
9: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Gahey's dispossessed.
4: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
0: GTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nation League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di Channel 30.

0: Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kotak. Ayu Ting Ting, Novia Mahmid, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
3: Kalau kalian umat Islam cuek aja, gak mau hijrah, gak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
2: Habib Nabil Al-Musawa.
4: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
2: Abi Amir Faisal Far.
5: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
2: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, gak mau hijrah, gak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Far.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu. Eksklusif di iNews.